Dabere dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis belan se nga kaminga kwa nama dai ngara karul indalang namas kan wata ngara karul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songa nande ngara karang na kan nama intik lekel alem beleng abai gilong ba nui kiri njaweti. Nui kering jawati ini kita bu ni udang asyik pakai ni jangan ada jauh. Nui kering alam bal di jangan lamba jilong nama nui kering jawati ni jani. Marang alang jiki din tabu otang arah jaringan. In dua tuin kering ali ilong atau in dua ka oil alam mani ai ka dua in dua ke ayura kani ka dua na inarangi dua aljual alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duai nama ilaingi na in mitil inam bereng dok ki al kau ka entarenga alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alang dok deng ara kereng ka ila kau alang du ki beri ai tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi sing dalang kaeng kwasi songwas ingin dalang ini ne duo alden jaru ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa tanya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit el ota ngara kerenga riwa ko ne dine kain kwaine na duo si namaze nama duo keren bele ka jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngala kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kang mbele kila jam ndalang namani jang no kwa se erdik ele ye no jalum ba kai

Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu eradang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alangui kerinya itu, ji alang kita bupa kerinya itu, ji kain ayau. Wo alang aja wo udah si, nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alat bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela gi azadama du den dio kaske du al bike ele min dok ya bawana bulnyo na babenga kibes jalom ya kai ola ye anen kafi jiseri jitaisen pyabo na do aljike ya burnyo bana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom udong songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kange na kikira kwang kilunge arken orato age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Nekim udah kau zaman nuat tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena dah teroksika langa kim mama angkik anya yang kena nasi yial asal buruk kena nasi yial asal rita kena dia entalang nama juma entalang bayai nama buruk totok putus seti kuah nama itu kamu tanya in dah mulai sesungguhnya

0: nama ininsi kuel alam pal kamu ininsi kuel berang kininsi alam pal kamu alam kuah kamual na udang asi tulen kului na elakawe dua bi dua alkuel alam recipia alam maniti nengkide long kuage nengkide mantiang kuange na liadok abade mantiang kuake imba dok nengki kela kuange at ora toyung kuage indalang kuakuntia walau zitia wala jizi ki ngala zitia na kerak bi allo to bu baila sibirsi na ila belal kuanga ma kwal buruki nukundula al kwal buruki na burunga kerangare kanya na zita burukanya alba lo to kawi nama diem bele kisinga na ritoza kiria bele sayap yidua ari asa jalom nala baya na zirum ne ki inkwa bele bi bele dinen diye na menke alba ilimi a bele bi bele na menke alba yei na kwake gutkawe marang kwakit dengan ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwadi al hoy nakangi nakira kwadi al gira kawe yen kwasi dora ina skul ngi tiaba aram kwa e uranyet alba kula rage dinin je nyet nakangi nakwadi nyal warian nyal kwa kwadi anas masin ngi ndeli nakare di anan ki kien alan kisinga nakang kisinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du ko lui ne yeng ke surung ngas ir ke li ne ila dama yei ne jundi ne ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan se ko asu udo to la angan ne kin ko adi azakinga na ota songa ko ba dia ko te ngala loto kawi ma ilaing nas ko ota songa kan ngaw na ki namen kaming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do dile baray wala dim baray ba nan jalong ki ki na bilong na sen jalong al janni den nan nin jeinga na sen jalong alan dim wala si juel na sen jalong alan dim boru si juel na sen jalong alan ki ngwa si juel na sen jalong al giro ke kwa ngarabang namasing dinari ni niki apa kaungena indala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong alambaki duet bilong asa sur balong na liale nama kwa kul kaungi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to lea kaming na kwa kerngasi dogben kolol kwage marang ki ba dalam kandang barau albeki ngasa daewo pia nama ini karing nama gal zikir kel nasmitir kerkani niki borai
1: nama sing kaiti ingisen wa alam bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinye asafor kangana kirsinga

bayla bago pay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kana aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na etena modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na nadin sursi kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine nama enkwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asasonga tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja ke la jisi ki tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ade longalang taringa ki malekau niki jalung na tuding ki jarungale tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi wala jundi na taringja taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duon kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas ejeyin koranga si jabun abaji gingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel

na kain keljam kwa ette ina din karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kerka kitar kain je ne kitar kain ngalo na longo dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kau elain anasi kain kir kerka na ete me ne karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kirkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilay alansi ki kayenge.

0: balla kan gajam ko adaim barnaamij orre mudu anjaare na daim barnaamij orre mudu anjaare kerek bas udu ngatu lenga kundul na de en kirsing na ete namakwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina di en kawal na ki bora namakanna yani na kunying lakin dog daing junyungo ina lombal ke donga togi nama yidu de en barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alang itrik ila en kirtingo a mad gisi nyingi na kwa djundi da en beledok na kwa di ti tum kari matning kawina don toke na ine minding zaki kay na kanji wala kari ba a na ma mayram bana support sa trikani na kan na kal kien kal jam kwa su don kan ba go ma jiran bana na kwa zi don bani
1: e osina profetel longa kanni kankel jam kwa del dindio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidel wajana gena lompi kirefiana kankel kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profetel auna kan nas kaiti
0: tulay no doxi kwasi nan jwana ganma wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galyam kwa ba lai bindel mang dombayin una kusan an karabayin na uka azangal daim borusu ko bo iding na kwa dengiri nui kai alangis kabe na namato udo atu la kai na ko la landeng en kirson asan kwa nyedding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namaga ni ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam lalma kayinga na kayin jimo.

ni ala da kembang le fago dere lore jaliya bas kwa si surpali namen kwa kien surmasis dori barang kien surmasis dori barang alangi kasi ero ama gien kasi puyi ki bang kien awida kien na ama kaya si awi bina mais gal kien si awida bing na istare ba duwa gis barang malang kero Daud alba jaliyat si kelami namen kwa In ay duway ala namang long fiin kwa si nganyin. Kabang ye si ero, ama duwa kera keba. Ni ala shawal kenami, na Daud kwen alang jaliyat si ero, bas ye si nkwa. Ni tagaan jo balang in Palestine dungo si ero, iling nas iti jayin. Iyan ang der dungay, nas kuroke. Daud ala awa kureanga namen jawi. Long fi ay kuro inyalang murusi aw. Yai alangi kasi deyeng dengri kuruhini. Ile shawal namat Daud si inkwa jo kalang kilom fi bang. Shawal namas yesi kenjur ngaji namas nasin doho tegunja. Marang namadere songa pengi namat tuyang walang ini ini netorik derin juri ngaji ba. Daud namakit juri ngasi jenya namadere baribawa. Namakidonga os ilo nasden zerti donga ke. Nama Palestin dengan yang eh jeliat jeliat alwa dua si juga la alwa dua si juga la nama baju yang fiana singkwa ka asala ang nama jidu eleki beri jundut do nama singkwa jidu eleki sar no kor jundul nakadi le kita lima long fiin kona undul alai Israel long fi alagi yang si jangan do nama di lo bawa nama kizar di Palestin nama si riletan Naman surya poya. Daud namas jaliya si duu jige nama puy. Palestina si nama kalitiu naman kakiye na perraki. Daud namas jaliya si tengo ki daliman lomfi inkona. Gutwale lomfi bagin kwasi. Lomfi bagin kwasi kwe lalaya si kalikawai. Ala deyeng tulin na baraka si kane. Gut kwa. Duo kuruwa dakele si konay kariya. Ka nga ala daud jaliya si kie puy. Kie ala Daud si kilman kakiringini. Daud in ring. Shaul in kilman puking dengiri. Ilia abakuri ala Daud si ajondeba. Alam fingin na lewa duwampia. Maran Shaul bas Daud si kuringin tong le nyanga nama dalima tabufia. Daud nama ria anganas dalima firinga waye kia. Nas dalima firinga waye kia. Kwa namanin miyesi songa kwela. Daud nama sing abakuri si. Konang kurwile, Daud namasing awa kurisi konang kurwila di anang kilmalulla fiya ni ama yisi kima fuya yana. Deranga di ile ala Filistina nita aski Israel ang ingi, Daud wa Filistina songa fuyi namasi yana sito yana. Liani ala Shaul daliman derle wa inga, ya nga nama Israel indi ama nyetle kurun naskona na nyurekawai. Namay nange, Shaul na elifatan. Na Daud na alifa wa yang atan. Shaul si namas kilman puking yang a. Nama kalifia asan Daud si. Asan Daud madia si kurin bau. Lea nama orangnya asan Daud si kilami. Ye si nama kilman ni fo yang a. Ye si nama kilman ni fo kaya nga namang. Si Daud si kikor asin a. Au yulfa alam ayu nafu. Daud nama tuwa fi wala kor yesia ayu yaba. Wala kor yesia ayu yaba. Kia singa udok, kor namas ergen leti yu.

Ishaw nama doti war belebeda. Alande nkweni miram, miram, si ini. Ama Palestina si ero. Maron shawl wa nkweni alande dout wai. Dout nama deri nyanga nama dout. Tule wa inga. Shawl nama doti fie vya nama de nkweni uwoker si ini. Ya abokule nama jengila na de nkweni mikal. Dok, douti kweni yanamas dok. Dotsi kwa alang den kwe mikazi ini amaye Filistina ndir kuse kongole nyanga. Shaul nama rompetan. Kwe nga alang dout Filistina ndonga. Filistina ndonga lewayi. Yanama deri nyanga nama dok sala awa inga. Kwa nama yisisa asunga kwe nye. Lea dotsi namas. Kya wakurin kwe ni wumikal bise kawe. Hapa kuri Shaul alaki mafukaya nga. Nama kwe nga alang dotsi fu. Good valley. Yabang nyasi berkaini alalong fisi kelikawe naman doke si kya pala ngarra. Gud kwa, kwa daw si kang kuyi. Yang ako na isi kawe naman siyaw si kima pukaya nga. Kaya yang ala siyaw daw si kie tewa. Lomfing tongin judumo. Lomfing tari. Tari ngan tulle kung ala silman kaya ba lomfing tonga nga sa kona hagi kalkani. Yang numade mursilim lo kamul atakona fuo muraiya kia ala ling longfiin tong si kudumal. Awa kuri daud ala awa kuri silmaning ba anga nama ota sunga dorol pia kuruma putula na kidonga na juringa tarala asa longfiin tong kawal. Awa kuri silman nama dok kwa firi na wayanga taman na is le sunga kwa asang itare kawal. Kwa denga nama fuwole kidunga kande na kungule. Na kwa alifo wayanga si naslupna nyanga alam kurunga mbaldanga kande naskela. Ya nama dok kwa kichitari ni ala Israela ageba. Nama kwa alifo isi na firinga isi kuhul. Alam tongin judunga mtarenga kawal. Yang nama ning kidunga si yang nama ning kidunga si tarasin kandele ni nas. Tongin lole ak kawul ba. Naman si kijurwo sur diyo kabiye. Naski tumye ak lul ba asan kawgiyar. Longfein tong nama iddet tohol ke tohol tumye. Jasa dong nama dok. Din bagin tong si iddet tumye. Kain surunga nama ota salang age. Alam kuwa gudu saden diyo ongol. Longfiin tongin judungo namas ayenga sabengi reagingi. Mara longfiin ye kwayingi lang. Naye elalang alang itong le longola. Kisogit asa tong sikagye awakul silman nama tongin trugele kera. Nama tongin trugele kikumo ongonas. Berkem fia, nama Israel yang tumbung kira, nama kian kau hanya wilayah jengi, nama longfile berkanga, kau ini, yani asa apa kurisiman dem berkanga, dem berkan jengi agi, nama jawile udu apa bu, na otasi nyet ami alat tinggile talaik kauai, nas longfisi kerun, longfisi menama stongse fis fia, it nama tulingin garanga asa longfisi enga, kua nama nyet Longfiin tawung kibagi kurikumul. Namai isi barkan kawai. Namai nange. Idai longfiin. Nadien tuling kijain kurra. Aba kurisilman ala juma fia. Nama longfiin le barkan hako ini. Gutfale. Kilmagi simwai kwa kitle ala gis inkaminga. Kilongfiin tong lekane. Gut kwa. Intong bernyang kona aisilungi. Ala silman tumo. Inton siki ayanga ni inkudumul. Silman no kwa kakawe ni asa tongin judumua.

0: alde te dombore agle sangal wein is le bersa togle wei no les kawa den jagin ile giban den ara ni yarang namanin injingo ase taga jawe di sergus palus kikenga au kakenga na jundi na baransis sergus jagilia is kakenga nas sergus na jundi na setio liase suling aldi kelami alien damsis kening alden kilma koing alan selombe si juma pia elamadning isa kaldobun dombore se keltiyam
1: isa kaldobun dombore ka dombore kenga na den dombore tuling ka kenga
0: dombore itkenga na interesting isa kaldo wasa lombing kwe kenga ala dulding kwanga tenga unway musa wezin dio yawala dombore ba domongi dombore ba domong kwasi katenga le rengel nas jopole duiti ila nama dombore sei inama domong kenga na saul kwasi paliti isa kaldo bun kerjulo kwa kenga kwadi nama se ke na kwadi na se akewa nina kwadi dombore agle ete sangal weina au le bersa weyanga au na ongal ki in arden kau sauling na isa kaldo bun kerjulo kwa kenga ngudin jawle se lompin un lei
2: den tulimba paul na barnaba le pingiti wala dele pingiti ba
0: eba dele pingiti tawas ke doro kura kwang ke na yang ale pingiti paul na baransas inzi kaimelezi lompin terija alan domon se bau naskaraje yenzi kuruan junga ba na yendo lompin bele jawle kwa ge na yendo lompin bele jawle war kwa kaimi lompin yangase taring adempia na kerijulo kwa kerngasi na galki dora ke radempia jijwe la tause alangis dombore ak sangal weye ni isbersa oule ardenja

0: kise ka wel arangis ardeng a eladio ala yeng lompi erika oriting nambur kayi kuote yanga nas yanga si in angil asa kerker beng barnaba na paule ela taring asaka yanga si diengin teri a yen nama kieng konga sur irike nama yanga si addeng kawena kenge
1: kasibas ilong nina asalom pi yanga si kwa au tare ditinin terifia marang ki kain taringa ditin akawa
2: duoden taringa ditin pi maralom pi jundi na tabung duitia
1: jang bas lia songosi muay abaki lomping dorasi kerikulo jermaya wenga au bersa weye na dik imbeleng duin jatilo asaka dini ang lompi inkwa al ilaimpia alan jitabunjo alansi erigitito dok ajamba jatilo al gis njwengi netabun tule kwa ela dobido na lomping dorake asaba tulinke Paul na Barnabas asa John na Marking tarikagi asa kungenas kwasi borunga kerngale lomping bele kaulitiengi Kaperos le al Barnabas si dele karingi yebas elongitiengi ye alkwelingi alansi kikwa kerngang lompim bele lotok keini. Ye nama burunga kerngale nyanga alkobrosin kile keini namas kwasi lompim bele pali.
0: Kasibas ilong ji al jwel arang injwa yangasi asa isa kaldebun kwel na diankurring al surung ere tarifi.
1: Dimbele ila ailong al yangasi kule.

Isha o nama dauti war belebeda alinde ko ni meron mero si ni ama Palestina si ero maron shawl bayin ko na alinde daut wai daut nama derin nyanga nama do tulle wai nga Isha o nama dauti fiye fiya nama den ko ni wo ke si ni ya abo ko nama jingira na den ko ni mikal do dauti ko ni yana mas do Dauti kwa alam den kwe mikazi ini ama ye Filistina ndes kuse kumule nyanga. Shaul na wadong pitan kwe nga alam daut Filistina ndonga, Filistina ndonga lewa hii. Ye nama deri nyanga nama dok sala awa inga kwa nama ye sisa asunga kwe nye. Lea dauti namas kia wakurin kwe ni wumikal gise kawe. Hapa kuri Shaul alaki nama fukaya nga nama kwe nga alam dauti fu. Gutwali. Yabang yasi berkaini alam lomfi si kelikawe nama doke si kya pala ngara. Gud kwa, kwa daut si kaung kuyi. Yang aku na isi kawe nama syaw si kelima fukaya. Kari yang ala syaw daut si kie tewa. Lomfi tongin jidumu. Lomfi tari. Tari ngan tulle kumu ala silman tia ba lomfi tonga angasa kona hari kalkani. Yang nama de mursilim lo Kamul atakona fuo murai ya kia ala ling longfi intong si kudumal. Awa kuri daut ala awa kuri silmanin ba anga nama ota sunga doro alpia. Kuruma putula na kilonga na juri ngatarala asa longfi intong kawal. Awa kuri silman nama dok kwa firi na waya ngataman na is. Le sunga kwa asa ngitare kawal. Kwa denga nama fuwole kidunga kande na kungule. Na kwa alifo wayanga si naslupna nyanga alam kurunga mbaldanga kande naskela. E nama do kwa kichitari ni ala Israela ageba. Nama kwa alifo is na firinga is kuhul. Alam tongin yuduma mtarenga kawal. Yen nama ning kidunga si yen nama ning kidunga si tarasin kandele ni nas. Tongi lole ya kawulba. Namansi. Kijurwo. Namansi kijurwo. Surdiyo kabiye. Naski tumye. Akalulba. Asang kawgyal. Longfein tong. Nama iddet. Tohol ke tohol tumi. Jasa dungo. Namadok. Jasa dungo namadok. Diin bagiin tong si iddet tumu. Kain surunga nama ota salang age. Alam kuwa gudusa den diyo ongol. Longfi intongin judungo namas ayanga sabi ngiri agingi. Mara longfi ye kwa ingi lang. Na ye era lang alang itong le longola. Kisogit asa tong sikagi ye awakuli silman nama tongin trugele kera. Nama tongin trugele kikumo ongonas. Balkan fia, nama Israel yang tumbung kira, nama kian kong aja wille jegi, nama long file berkanga, kau ini, yani asa apa kurisilman dem berkanga, dem berkan jengi agi, nama jawille udu apa bu, na otasi nyet ami alat tinggile talaik kau ini, nas long file si kerun, long file si menama stong si fix fia, it nama tulingin garanga asa long file si enga, kau nama nyet Longfi intong kibagi kurikumul. Nama isi barkan kawai. Nama inange. Idai longfi. Nadien tuling kija inkura. Aba kursiman ala juma fia. Nama longfi le barkan akwai. Gutfali. Kilmagi simwa ikuwa kitli ala gis inkaminga. Kilongfi intong lekani. Gutkwa intong. Bernyang kona aisilungi. Ala siman tumo. Inton siki ayanga ni inkudumul. Siman no kwa kakawe ni asa tongin judumu wagi.

0: alde te dombore agle sangal wein is le bersa togle wei no les kawa den jagin ile jiban den ara ni yarang namanin injingo ase taga jawe di sergus palus kekenga au kakenga na jundi na baransis sergus jagilia is kakenga nas sergus na jundi na setio liase suling aldi kelami alien damsis kening alden kilma koing alan selombe se juma pia elamadning isa kaldobun dombore se keltiyam
1: isa kaldobun dombore ka dombore kenga na den dombore tulin ka kenga
0: dombore itkenga na interesting isa kaldo wasa lombing kwekenga ala dulding kwanga tenga unwai musa wezin dio yola dombore ba domongi dombore ba domong kwasi katenga le rengel na jopole duiti ila nama dombore sei inama domongkenga na saul kwasi paliti isa kaldo bun kerjulo kwa kerenga kwadi nama se ke na kwadi na se akeba nina kwadi dombore agle ete sangal weina au le bersa weyanga au na ongal ki in arden kau sauling na isa kaldo bun kerjulo kwa kerenga gudin jawle se lomping un lei
2: den tulimba paul na barnaba le pingiti wala dele a pingiti ba
0: eba dele pingiti tawas ke doro kura kwang ke na yangale pingiti Paul na baransas inzi kaimelezi lompin terija alando monsi bau naskaraje yenzi kuruan junga ba na yendok lompin bele jawle kwa ge na yendok lompin bele jawle war kwa kaimi lompin yangasi taring adempia na kerijulo kwa kerangasi na galki dora kera adempia jijwe la tause alangis dombore aksangalwe ni izbersa ule ardenja

0: kise ka wel arangis ardeng a ela dio ala yeng lompi ere kawriting nambur kai kuote yanga nasiyanga si in angil asa kerker beng barnaba na paule ela taring asaka yanga si diengin teri a yen nama kieng konga sur irike nama yanga si adeng kawena kenge
1: kasibas ilong nina asalom pi yanga si kwa au tare ditinin terifia marang ki kain taringa ditin akawa
2: duoden taringa ditin pi maralom pi jundi na tamung duitia
1: jang bas lia somosi muay abaki lompin dorasi karikulo jermaya wenga au bersa weye na dik imbeleng duin jatilo asaka dini ang lompi inkwa al elaimpia alan gitobunjo alan si erigitito dok ajamba jatilo al gis joingi na tabung tule kwang ela dobido na lomping dorake asaba tudinke paul na barnabas asa john na marking tarikagi asa kungenas kwasi borunga kerngade lomping bele kaulitieni kaperos le al barnabas si dere karini yebas elongitieni ye alkwelingi alansi kikwa kerngang lompin bele lotok keini. Ye nama burunga kerngale nyanga alkobrosin kile keini namas kwasi lompin bele pali.
0: Kasibas ilong gi al jwel alang injwa yangasi asa isa kaldebung kwel na dien kurring al surung ere tarifi.
1: Dien bele ila aylong al yangasi kule.

ba den surin pal jurel. Nama kwa kengang ere jen dunga jeng. Na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam. Na den arra jirengel yeba gising kurro. Kurro nyi alang songa tule keljam. Keljam nas giwi eri it ala lompi beleng. Ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting. In jisigising songwa nyingi. Liaji nama udongasi deng tong injaw nina albas lompi jisi ja. Alang deng kwesi sejei. Alaya dele ela. Nang ning tulejang deng kwen kurinsi ninjuel. Daing irinyet, deng kwe kurinsi ke, daing irinyet. Ki abana deng kwe si, kweel. Ilaing ne yeng kingasi gis, jan diwo kwa lek kanea. Asang yangasi kalunga, asang yangasi kalunga, deng kwen jang kwa kitsi ini alaya kweel, wala gal alaya si diengiri kilim simwoy. Yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembele si tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoi nangising kingasi lom kila kwa alkin taringa kawe bas jain de kwang kaini kwa kit ala elasi akaweba basing jim kaini abaseke kwa kit alumping kwezi sekeli albatare apale kaini.

lompi ba dain dioke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala tetale wai na den jawla so is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi kwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa papia namagi donga ini ide yi kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang chitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na ne ye nama dien ungi na tetale wai na lompi sejei kwa sis sing kuruo.

nyii, git, ala ye ini. Na, den dora kagilal. Abas jiji jang, na kelmas dure jang. Ji basing lompi si na den adenja duon si jimen. Na din jayle, nama dora itle jawi, alia kwel alan jawi nasi nyini. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu. Na den ara kerengel, na asang jim kang kwa kerngang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerngang ere. Ide basing keeng jiryungo kang. Lompi kingasi gikuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang. Na alang kelkam na jiwis kang. Eri iting al yekwa alang deng ara kerengel. Asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng. Jiwi eri iting allompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarang si. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jauli jitintas kitulingi. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu. Na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil. Na deng arrakarang deng kwe algis ergiti alang se kei. Walagal alang se yeile kwo. Lompi kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kagil na deng ara kerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninko. Lomping kwe kingasi gis kuru nyiti ala lo kagil na deng ara kerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kurukit ini alang deng ara kerengel. Lompi nang kurukit gi ini alang ki keng korang atare kau. Alang kain kudonga jitang yoyengi si kundi. Lompi kingasi gi korang kit ini alang deng ara kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi kingasi kuo kurosongwa ini alang deng ara kerengel. Lompi kingasi gi kurukit ini alang kalu. Na deng ara kerengel lompi kingasi kurukit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Lompi kingasi gi kurukit ini alang kalu na deng ara kerengel nanging kurukit ini alang lompi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawa. Abaki lomping jain jotoyngo udonga alang udonga ja ne jain si alia beleng na kilmagi sakakiri enga na lomping jain zamba lia loilan jagoba alia beleng alang jagoba.

makan kel jam kwa ete nama kuel nangin e kari nama gal asikir kela nas kaiti dan bernama bedaki mitile nas gal erikir kela adegin kirsimo na kidok inkwa dan bernama bedaki mitile asa longa dingang kwa kirang al dingang kundul nasko asang kirker ka kidal kainge na kidal kainge na ete nama ine kari nama gal asikir kela nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kisimo na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel ala ande en kisimo dai mitil no embeleng aba tulin si yarel ala mbaki sitan dora to ben na ine in bele mitil in sinema kuel ala giren kana ke gire bele na ma embeleng lombing kue ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang ke ngakalimu namas ki lomping kutiang ang pisking. Gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba gi joingi alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjale lumping kwen sejei lumpi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki la dorang kikin unganyet walagal kwa kikin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundia na mjitie namang jitikini namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udonga jitangan jasi le karakawel nama kiyong otanga wala gal udonga jitan jale karakawel lomping eres jeyngo itti jabong ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeynga jalo nama ki se jey ilayeng alang si jabong na lomping jaying diwele jo ginsi nama deng si sejumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asing kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si IP. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe nina alba lompi kwel.

lompingue aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile kelal aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalba. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngan jara lomping kwe na deng u dile ang elaba. Gi lompisi uldumtaga anjaramba. Ye lew gi gisi. Namang ding king udonga kit aljijaw. Namang king udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit alto lage. Na nani na gi jarel kit alto lage. Wala gal na jaw kit alto lage. Alang diyan kwele ajay nga ba.

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nan sing deng gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyni lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udon tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulanga sija kwa kernasi den kwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Abad lomkwin kwezi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jaren na lompin kwezi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lomping biu si jundi aba lomping kwe si jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulanga si jaringi na jaringi ala lomping kwe si lomping kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba to kwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei as jamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.